upenyu zvisinje zvinaitika. Unavira pansi uchienda padzauru, unebuda padzauru uchienda pansi. Kuti ubudirire zvinodikana kuita zvizinji uchisenzesa simba nashungu.

mangwana ni akanaka kwa murimo seva tereri edzino ina utshwere ngwandili samo chingoma urumende emprovincia yemanika iri kugadzirira kuita msangano pamazuva makumi mairi nematanhatu emwedzi uno unowa msangano wekutanga une chekuita nezvekutengeserana uyezve zvakatarisana nerubudiriro rwezveshanyiro muprovincia ino apo ane chinangwa chekukokera kune vabatsiri musangano uyu uchaizirwa kudistrict regondola zviri mukati mekupembererwa kwezuva renyika dzepasi rose rezveshanyiro iro richapembererwa pamazuva makumi mairi nemanomwe emwedzi uno apo vari kutarisira kuti provinsi yemanika inge ichikwanisa kuwana mikana yakasiyana-siyana mutungamiri wechikamu chinoonerera nezveshanyiro muprovinsi yemanika George Mulaboa anotsanangura kuti musangano uyu une chinangwa chekuti wange wachikwanisa kuwana wabatsiri wenzvimbo dzezvemabasa dzakasiyana-siyana wange wachiuya kuisa nzvimbo dzavo dzezvemabasa muprovinsi yemanika George Mulaboa akataura kuti ari kutarisira kuti pamusangano uyu provinsi yeInter kana kuti yeManicaland yekunyika yeZimbabwe nedzimwewo nyika dzinge dziripo pamusangano uyu apo ari kutarisira kuti unge uchizova musangano wedanho renyika dzepasi rose. Vagari vairi wekunyika yeGhana vakasungwa muguta reShimoyo muprovinsi yeManica vari kupomerwa mhosva dzinokwana idzo dzirongomona kusanganisira nekuita utsotsi wekushandisa mutoo wekutora mari zvisiri pamutemo uyezve wakabatana neumhondi uri kuizwa kunyika kuprovinsi yeCabo Delgado. Vagari vakasungwa ava vakange vaine michina inokwana mishanu inova michina inoshandiswa iyo kubhadhara nayo mari kana kuti POS uyezve waine makadhi ekubhenga anokwana makumi marongomana nemairi nefoni mbiri. Mupi wemashoko wenzvimbo yezvemabasa inoonera nezvekuvherevhetwa kwenyaya dzeumondi muprovinsi yeManica Paulo Candiero akataura kuti wano wakasungwa ava waitumira mari iyi kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Mutungamiriri wenzvimbo yezvemabasa inoonera nezvezvivakwa kudistrict yemusorizi muprovinsi yeManica anopa yambiro kuvagari kuti vange vachishandisa zvakanaka moto nechinangwa chekudzivirira mapisa-pisa emoto munguva yekupisa yatatarisana nayo. Kustodio Lorenzo akataura kuti nzvimbo iyi yezvemabasa iri kushandidzana nevatungamiri vemumitanha nechinangwa chekupa kurudziro kuvagari kuti vange vachidzivirira mapisa-pisa emoto. Sekutaura kwemupi wedu wemashoko akataura kuti kudistrict iri wakatokwanisa kuona dzimwe nzvimbo dzinogara dzakapiswa moto zvisiri pamutemo. Mutungamiriri uyo akadoma nzvimbo yekumave iri muchinyamugano nedistrict resusunenga apo akataura kuti inowa nzvimbo yagara iri panjodzi munguva dzekupiswa kwemoto. Uku ndiko kupera kwenaudzino dzimwe modziteerera panguva 11 nezvidimbu zvishanu muchirongwa Manika nezvirikuitika mumatunhu akasiyana-siyana.

Anzi mari iri kutonga mari iri kukonzeresa zvekuti vanhu vanenge vasisiri kuwirirana vanhu ukama hausisiri kuita zvakanaka nekuda kwemari. Ichokwadi mari inozviita, mari inopengesa, mari inokonzera mvonga mvonga, mari inokonzera kuti ukama chaiwo unge uchipera kuburikidza nemari. Asi ndinoona sekunge dambudziko harisi mari, dambudziko munhu anayo, munhu anenge aitambira ndiye anoziva kuti aiwa mari iyi ndinofanira kunge ndichishandisa zvakadai. Ino tokuendera mberi, mabasa muchimanyika zvishoma nezvishoma. Toti kufamba kwakatsanya, hapana chekumhanyira nai. Ino ndozvatinenge tichiita muno mumbemepo yeRadio Mozambique. Ndikumboenda kutora kambo kubva kuna Taruinga Manjokoto, shuga shuga nekambo kanoti mudododo. Hanzi torige mudododo.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisya, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomune chimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mbulisya?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbuti yeutongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokuti ndirumwe ndinotongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanganasikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerero mukadzi wangu, Kubvira zvino ndichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
5: Maisapo, maisvida.
6: Itanto amor.
5: Maisvida, maisapo, maisvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Wemba kwa adisi ya Jose Meki Matola kana kuti Matala kufa provinsi ya Sofalapa. Anatumba kumarongo muna mseso na murongo muna zoitora shino 44 minutu. Shote padoko padoko chako inda kumapetu. Pinda muno wakale. Wakatu galapandi makulima imoe. Chese chino mambo chino magumo. Chino mburu muka chino tseyama. Chino mburu muka chino mata imoe. Saka isusuta kupondira kwenda basi basi. Wenda kopika liloka. Nengoma yuta nishufa.

tirikuhamba padokono padokono chirongwa chedu nguva jedu ndejona gumejo ose kunomboseswa makumatatu najetatu tose jechinyenesa kozvo ngoma jakaimbwa nguva embe vakasiyana siyana tanga toseswa kongoma jakaimbwa ndezvostino ubhaka ose tetsotso makata uvuya ngokuti ini ndanochitsuo naiwewe todareko teso voradio musambiki emzo provinsia leyumanika tiri kufakaza kudai tiri muno modhorobha roshimoyo hino tomoenda kwazwa kongoma yakaimbwa ndekileri osete inini andigumbuki toenda kwazwa ngoma iyo

Trocete mavre roxonere que mreme seva pro queri borra de Moçambique pano pemso província li yumaneca masaco ino ongo vagino amambo ocare omunica ino yumoçambique a joanquiche sano ino vona vango vocete província ino yumaneca ericoneca eriguanja rakanaka ino mocati mamabasa ino anobara ribudi rirom a joanquiche sano vango vosvereketa pomasure pokuenda koona ino kozo tenda riri kushandira ino kozo provincia ino yomaneka pamusika unozivikana ngo kuti fera internazionale ino kumaputu vosete ngozvoma irirano ozvo provincia ino yomaneka iri kuoneka yosinyorera inokukwirira nyangwe kuoneka kumairirano ozvo kushandiswa kozvo zvicherwa ino nojijo romajaha vakombazve kuti ngomabasa ino ozvo kuchera kozvo zvicherwa ibasa guane rinodikana kuti ringe rosikwiririrwa ino mukati mozvo ribudiriro roprovhinsia amambo ogare omunyika ino yomoçambique vange vosiitizve ngozvo maererano okunyorerwa inokukwirira kozvo provhinsia ino pamabasa ozvo kujijisa kozvo mishando ino zvakadaroko nokukwijirijira ino kozvo urongwa omajaha ajuanquiche sano amambo ino ogare omunyika ino yomoçambique vanga vosishandira ino kozvo tenda ino riri kushandira kozvo musika ointernacional kana kuti wofera internacional kumaputu toenda kozwa amwene masoko ino anoti mukuru mukuru anoonera ngomabasa ino ozvo kurima zvakadaroko nokujuyiwa kohove muprovhinsia ino uri kudanijira ino kuvabesi kuti vange vosiuya kuzoona ngozvo maererano ozvo zvirimwa ino nozvifuyiwa inozvo muprovhinsia ino Emmanuel Basikolo inovona vositi ngozvo maererano ozvo maemere ino omavu omuprovhinsia yomaneka zvinonga zviripo mukati mozvo maererano okuibvisa ino kozvo zvirimwa pamwepo ino nokupfuyiwa vanga vosvereketa ino kozvo masoko aya pamusika wozvo fera internacionali ino kumaputu zvakadaroko zviripo vositi zvirimwa inozvo mukati moprovhinsia ino zviri kuoneka zviri mukati makanaka pamwepo nozvo kuti zvinoemurisa zvakadaroko zvomuprovhinsia ino yomanika toenda kotora amweni masoko ino anoti chikwata chokutamba kozvobhora rokutamba kunyara rinozivikana ngokuti basketball ino chomaputu provhinsia chagondesa kuenda pandima jozvokupedzisira ino pamutambo wozvokupikizana zviri mukati munyika ino ino pamutambo jozvo chikola zvakadaroko pakuwina pozvo chikwata ino choniasa ino kumabhora anokwana makumanomwe namarongomuna pechadavirwa ngomakumatatu namatatu zvakadaroko kubva pandima inozivikana ngokuti Jornada do Grupo B zvositi chikwata chomaputu provhinsia ngokuwina ino pamberi pozvo chikwata ino choniasa chaoneka chawana mapunto anokwana ino masere zvakadaroko chagondesa kuenda
kundima inozivikana ngokuti meshwinaish ino zvakadaroko zvositi chaoneka chaenda pandima kana kuti pandau yokutanga kuzoti chikwata chosofala ino chokutamba kozvobhora romaoko chaonekawo chosibvawo pandima yogroup b ino chaoneka chosinyisa kozvo chikwata chocap delgado inongomabhora anokwana makumarongomuna namarongomuna inopechadavirwa ngomabhora anokwana makumaviri namarongomuna zvakadaroko zvositi chikwata chosofala chiri kuoneka chino mapondo anokwana ino manomwe zvakadaroko kuzoti anokurira inokozvo chikwata inochovasikane chomaputu provincia rosa guida ena ositi chikwata chavo chinodoramba chositamba ino chiri pandau yokukaya zvakadaroko zvositi nyangwe kuoneka chosinyiswa inopozvo chikwata inochonyasa mukuru mukuru ino anoemerera inokozvo chikwata icho chonyasa Mikaela Sharifu ena wakombeja kuti ivona vanodoramba ino vosizotamba ino pakambi inoviya ino zviripo vakaemerera inokozvo mutambo jochikora ino zvakadaroko zvositi kozvo zvikwata zvinoti Maputo Province ndichona chiri pandau yokukaya inongo mapondo anokwana masere zvakadaroko kuzoti chosofala chiri kuoneka chiri pandima yochipiri nomapondo anokwana manomwe Inyambani Cabo Delgado noniasa zviri kuoneka zvikwata izvo ino zviri pandau yochi nongo mapondo anokwa kana kuti zviri kuoneka zviri pandau yokupedzisira ngomapondo anokwana mashanu ino toenda kotra amweni masoko ino anoti kozvo chikwata inonovatambi vokundau yozvo chikwata chotesta africa vona vati vari kutenderana nazvo kuti vanodonga vosizohwina pamutambo vanodonga vosizotamba musoto ino pamberi pochikwata choferoviario ino yobhera zvakadaroko zvositi mutambo uhwu unodooneka usitambirwa kugraundi Losualpo ino zviri pandima yochipiri ino yokupikizana yozvotasa yomosambiki ino pakati ponyika chikwata chotesta africa chona chiri kuti chiri kuda kuti chinge chosipindura inokozvo mutambo wokutanga pevakanga vosinyiswa inongozvo chikwata choferoviario inongozvo bhora rimwe inozvisito kudavirwa zvakadaroko kevanga vosiitambira ino kana kuti kevanga vosiitambira bhera zvakadaroko muggc ochikwata chotesta africa dino alberto ena uri kugondesa kuti vatambi vanodonga vosizotamba zvakanaka ino musoto ino Marius Namunda ena ari muemereri ino anoemerera kozvo vatambi uri kukumbira ino kuvanhu vese kozvo rubesu kuti vazogondesa kuzowina pamberi pochikwata choferoviario yobera kuzoti mukuru mukuru ino ozvo chikwata chotesta africa elde zungunyi ena wati apanazve chikwata chavo chinodonga chosizo uina ino zvositi chikwata chotesta africa chinogondesa kuzohwina ino musoto ino pevanonga vosiitambira ino kugraundi Losualpo pamberi pochikwata choferoviario yobera ino zviri mutambo wokambi rochipiri ino zvokupikizana zvotasa ino yopakati pozvonyika
Uku ndiko na kupera koma soko ino onguwa jino averengwa ndini Rosa Ndlovu.

Dreko hamba padoko no padoko inotatogurisira ngoma yakaimbwa ndi Julia Duarte osete bye bye. Ah, yeni ndisiri pana ndisati ndaenda ingazokwana nguva yangu ndinoenda mara zviri yapango zvokuti takuda kuenda kozwa kozvo masoko nguva chedu ndichona chatokwana gumina imwe josi kunomboseswa makumatatu ndoenda kozo masoko ngomdimi futi kezosibvira kumaputi.